0: dan menulis buku pelajaran.
1: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah yang sudah setiap tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu, beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
2: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
1: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, beliau cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Yang jalan tol integrated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
13: tahu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Pada para keluarga kami. Sampai
13: ditanya juga belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa. Belum sampai
12: yang pada tahun yang baik, itu, yang nirempati, yang seharusnya tidak
13: dicariinlah
11: keluarkan. Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
15: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
14: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widia menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
16: So I think our size keep increasing and we expect to be counting.
17: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Economic integration and the community building process.
14: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
18: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
18: Sustained commitment and close cooperation.
14: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
20: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
14: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih

Mendengar mahasiswa KKN Universitas Profesor Dr. Hazairin atau Unihas memperkenalkan budidaya ikan kolam terpal kepada masyarakat Desa Sido Makmur, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Program ini memanfaatkan sumber air yang melimpah sebagai peluang usaha baru dengan budidaya ikan lele, nila dan mas yang dinilai mudah dipelihara serta memiliki nilai jual yang baik. Selain pelatihan, warga juga mendapat edukasi bahwa kondisi suhu di wilayah Kabawetan tetap mendukung pertumbuhan ikan. Masyarakat tentu berharap program seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan perekonomian warga desa. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Mendengar Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Unpas Bengkulu berencana membuka program studi psikologi untuk menjawab kebutuhan tenaga profesional di daerah. Rektor Unpas Dr. KH Khairuddin mengatakan prodi tersebut menjadi salah satu prioritas karena potensi peminatnya tinggi. Sementara jumlah psikolog di Bengkulu masih terbatas. Rencana ini juga mendapat dukungan dari anggota DPD RI Destita Karilisani yang menyatakan siap mengawal proses usulan pembukaan prodi hingga ke tingkat kementerian. Masyarakat tentu berharap rencana pembukaan prodi psikologi ini dapat segera terwujud sehingga semakin memperluas pilihan pendidikan tinggi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga psikolog di Bengkulu. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Mendengar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terus memperkuat pembinaan pelajar melalui program Satpol PP Ghost to School atau SGS. Kali ini kegiatan digelar di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu dengan menghadirkan Kepala Satpol PP Dr. Sahat Marulutiwa Situmorang. Yang mengajak siswa menjauhi geng motor, balap liar, pergaulan bebas, dan kebiasaan bolos sekolah. Melalui program bertajuk Satpol PP Kota Bengkulu Sahabat Pelajar, Satpol PP menekankan pentingnya disiplin, pembentukan karakter serta komunikasi yang lebih dekat antara aparat, sekolah, dan para pelajar. Masyarakat tentu berharap pembinaan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak pelajar yang tumbuh disiplin, berkarakter, dan terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku

0: upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Kembali jumpa bersama saya Desis Mayanti untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Nah pendengar, di pagi hari ini kami hadir di ruang dengar anda dengan informasi-informasi pilihan ya, baik itu terkait cuaca dan juga informasi yang kami hadirkan untuk anda. Dan kami ucapkan selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari libur. Dan ini dia beberapa lagu pop Indonesia akan menemani ruang dengar

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
4: Baik, berikutnya 98,8 MHz RRI Bintuhan Anda tentang tentang ada apa dengan cinta ya. Itu dia. Ada apa dengan cinta? Wah, pagi-pagi udah Mbak dikasih lagu dengan ada apa dengan cinta ya. Nah, enggak tahu tuh ada apa dengan cinta ya. Kadang-kadang cinta membuat luka, kadang cinta membuat bahagia, kadang juga cinta membuat kita sengsara. Haha. Jadi pada dasarnya sih kalau masalah perasaan ya semuanya kita sendiri yang mengendalikan. Apakah kita pengen sengsara, apakah kita pengen bahagia, apakah kita pengen merasa bahagia atau tersakiti. Nah itu adalah pilihan kita sendiri ya. Kenapa sih Mbak Desi bilang pilihan? Karena rasa itu cuman kita yang tahu gitu ya. Mau dibawa kemana perasaan itu yang sebenarnya gitu. Kalau memang misalkan udah nemuin orang yang cocok dan mungkin ketika bersama ada aja yang kita menemui sesuatu hal yang keliru dari dirinya, ya jangan langsung dibaca kekeliruannya ya, tapi pahamin kita dulu juga sih, kita apakah kita sudah bisa menyesuaikan diri terhadap dia ataukah sebaliknya kita gak menerima apapun yang jadi kekurangan dia yang bisa membuat kita memberikan penilaian yang itu, wah ini gak banget deh, gak sesuai banget sama aku gitu ya. Tapi kalau kedua-duanya mau introspeksi diri, kedua-duanya mau saling mengalah gitu ya, saling menyesuaikan satu sama lain, so endingnya bakal happy banget gitu ya. Karena memang sejatinya manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu dengan berbeda karakter, terus juga berbeda wataknya, berbeda kepribadiannya. Nah itu dia, kalau gak ada perbedaan gak bakal tercipta dunia yang indah ini ya. Kayaknya dalam banget tuh ya. Nah, kita masih bakal bahas beberapa informasi menarik di ruang dengar Anda, yaitu mengenai tren membawa tumbler ya. Bener gak sih ini tren bawa tumbler jadi bagian dari gaya hidup. Nah, membawa tumbler atau botol minum sendiri saat bepergian kini semakin sering terlihat dalam keseharian masyarakat. Kebiasaan yang dahulu identik dengan aktivitas olahraga atau sekolah tersebut berkembang menjadi bagian dari gaya hidup praktis sekaligus upaya untuk mengurangi penggunaan botol dan minuman botol minuman sekali pakai ya. Tumbler juga hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran warna. Desainnya juga tidak hanya berfungsi sebagai wadah minum. Bagi sebagian orang memilih tumbler bahkan menjadi bagian dari gaya personal yang disesuaikan dengan pakaian, aktivitas maupun kebutuhan sehari-hari. Nah, berdengar di sisi lingkungan, membawa botol minum sendiri berpotensi mengurangi kebutuhan pembelian minuman dalam kemasan sekali pakai. United National Environment Program ya menyebutkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi pencemaran plastik ya. Kebiasaan membawa tumbler juga dapat membuat seseorang lebih mudah untuk menyediakan air minum selama beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh tanpa harus selalu membeli minuman setiap kali merasa haus. Nah, mendingan namun penggunaan tumbler itu tetap harus disertai dengan kebiasaan menjaga kebersihan ya. Botol yang jarang dicuci, yang dapat menjadi tempat penumpukan sisa minuman dan mikroorganisme, terutama apabila sering digunakan untuk minuman manis atau susu. Tumbler sebaiknya dicuci secara rutin untuk menggunakan sabun dan air mengalir serta dikeringkan sebelum digunakan kembali. Bagian yang sulit dijangkau seperti tutup sedotan, karet penyegel, celah kecil juga perlu diperhatikan karena dapat menyimpan sisa-sisa cairan. Nah, tren membawa tumbler itu bisa menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana itu dapat berkembang menjadi bagian dari keseharian sekaligus mencerminkan pilihan gaya hidup. Selama digunakan dengan memperhatikan kebersihan dan kebutuhan pribadi, membawa botol minuman sendiri itu dapat menjadi kebiasaan praktis yang bermanfaat. Nah, itu dia. Nah, sekarang ini memang kalau misalkan kita membawa tumbler itu udah banyak banget bentuk yang imut-imut, yang lucu-lucu, terus juga warnanya sesuai selera ya. Kalau dulu misalkan kita pengen bawa botol minum ya mungkin kayak gitu-gitu aja gitu ya. Wah, kalau sekarang sih mulai dari ukuran yang mini, yang kecil, sampai ukuran yang besar sekalipun udah banyak banget pilihan yang itu sesuai dengan mungkin karakter kita, terus juga sesuai dengan warna favorit kita gitu ya. Terus yang utamanya adalah sesuai dengan kebutuhan harian kita. Apakah kita pengen beli tumbler yang gede dengan kebutuhan harian minum kita cukup banyak, atau hanya sekedar menyesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari? Itu dia pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita nikmati kembali beberapa lagu pop Indonesia dan tetaplah bersemangat untuk pagi hari ini. Ada Semenjak Ada di sini.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: 88 FM RRI Bintuhan.
1: Dari lahir tahun 65.
2: Sudah 10.
3: Sudah keturunan 10
1: sih. Ya, ada lagi yang sampai 10.
3: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
4: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
5: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya tuh ya kan, Benteng Marlborough ado itu ado pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
4: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini, dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
5: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, tua-tuanya ya.

0: Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Jadi awal dasarnya agama Buddha di Bungkyo Iko, Kota Moseli. Pemulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini nih rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk. Kan kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: kursi itu juga. Mereka tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Beberapa area rumah Sekretaris DPRD Kota Bengkulu diduga digeledah. Untuk informasinya, gerak penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Bengkulu kembali menjadi perhatian publik. Ya, Jumat 7 Agustus 2026 sore kemarin, rumah diduga ditempati oleh Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Sofyan Tosoni. Di Kelurahan Penurunan Kecamatan Atu Samban diduga digeledah tim penyidik KPK. Dari pantauan RRI, penggeledahan tersebut berlangsung sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 hingga Jumat malam. Aktivitas jumlah petugas yang diduga merupakan penyidik KPK masih terlihat dalam rumah tersebut. Di bagian depan, jumlah aparat kepolisian tampak berjaga. Pengamanan dilakukan selama proses penggeledahan. Perhatian warga, awak media semakin tertuju ketika sejumlah barang terlihat dibawa keluar rumah. Tiga koper bersamaan dengan beberapa barang lainnya kemudian dimasukkan ke dalam kedua kendaraan yang diduga merupakan kendaraan operasional KPK. Rombongan penyidik selanjutnya meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Belum diketahui secara pasti isi koper maupun jenis barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait tujuan dan hasil penggeledahan rumah Sofyan Tosoni, termasuk dengan apakah yang penggeledah tersebut berkaitan dengan perkara tertentu yang sedang ditangani KPK. Penggeledahan ini menambah daftar lokasi Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir didatangi penyidik anti rasuah. Rangkaian aktivitas tersebut pun menjadi perhatian masyarakat. Sementara informasi resmi mengenai perkara yang tengah didatangi masih ditunggu.

Layang-layang terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang, kesinian asli orang Betawi.

0: perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua, lalu siapa? Gua.

0: Haji Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik dia asli Betawi lah. Karena zaman dulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mas, sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Maulid Sarabul Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman, kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, tapi ramanya itu cuman liriknya kita bedakan. Dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan, itu iramanya irama-irama tapi pantun gitu ya. Misalnya nih lagu aslinya irama-irama ya, misalnya gini, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya, Allah.

0: Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Baik, pria dimanapun Anda berada dan tanpa terasa untuk lagu-lagu hiburan lagu dangdut sudah kita dengarkan hampir 30 menit ke depan ya. Selepas tadi informasi mengenai rumah sekretaris DPRD Kota Bengkulu diduga digeledah KPK. Untuk selanjutnya mendengar, kita bakal kembali hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini mengenai pelatihan BUMDES 2026 dibuka Wabub Yefri tekankan peranan strategis ekonomi desa. Nah, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yefri Sudianto secara resmi membuka pelatihan pengelolaan BUM Desa Angkatan 1 tahun 2026 Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor camat Kedurang dengan dihadiri peserta dari berbagai desa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa. Pelatihan pengelolaan BUM Des Angkatan 1 tahun 2026 dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pengelola BUM desa. Para peserta diharapkan mampu mengelola usaha desa secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yefri Sudianto menegaskan bahwa BUM desa memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi desa. Ia juga menyebutkan BUM desa sebagai motor penggerak yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Nah, mendengar Wakil Bupati juga menambahkan bahwa pengelolaan BUM desa yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan agar mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, dan sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi desa yang modern, produktif, dan berdaya saing. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan BUM desa di masing-masing wilayah. Dengan demikian, BUM desa dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, itu dia untuk informasinya mendengar yang kami hadirkan melalui rri.co.id. 30 menit lagi tersisa untuk kita dengarkan lagu-lagu dangdut dan spesial untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada.
2: Yeah.
1: Namun kita tidak terlalu tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, Barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan Landong itu atau Landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2 meter setengah dan bisa beratnya itu sampai 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung, badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya, pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh Pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap. Ada singal, ada tutup kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya.
2: Iya.
1: Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli. Atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lantik itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lantik. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lainnya sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin

0: Kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada Barong Landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
1: Anda penasaran bagaimana Barong Landong dan ingin turut serta menari dengan Barong Landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro4 RRI.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Lesti Kejora. Ya, itu dia, Lesti Kejora sudah menemani aktivitas running Randa untuk di akhir pekan ini ya, 1-8 Agustus 2026. Buat Anda yang lagi nongkrong di Pantai Pengubayan ya, yang lagi menikmati cuaca yang cerah, mungkin juga pengen mancing. Wah, di situ benar-benar apa sih? Kalau mau di situ betah banget ya ngunjungin daerah Pantai Pengubayan Pinang. Bukan sih, apa sih, Wahana Batu Karang ya, kalau nggak salah sih namanya Wahana Batu Karang ya. Karena yang pertama itu yang paling menarik di sana adalah bersihnya gitu ya, bersihnya tuh terlalu terjaga ya, selalu terjaga dengan baik. Karena di beberapa tempat mungkin kita kunjungin ya bersih juga, tapi nggak sebersih di situ. Kalau di situ wah full bersih banget sih. Kalau mbak disi betah banget sih nyantai-nyantai di sana. Terus juga apalagi di situ ada yang namanya es juga ya, yang menjadi apa sih namanya ketertarikan. Terus selain daripada itu juga mungkin ingin menikmati kelapa muda juga bisa gitu ya. Atau juga buat anak yang pengen bawa sendiri dari rumah, pengen nyeduh seperti pop mie dan sebagainya mungkin ya di situ, karena waktunya pengen panjang. Terus juga bawa keluarga, juga bawa nasi, bawa lauk pauk gitu ya, menemani aktivitas Anda di pantai. Mungkin pengen nyore sekalian ya seharian gitu, apalagi cuaca panas yang memang di rumahnya berasa panas banget, kayaknya memang enak ya ngadem di pinggir pantai sambil mancing, sambil mandi, pokoknya semuanya lah ya. Buat Anda yang lagi bersantai di sana, selamat menikmati suasana pantainya ya. Dan untuk Anda bisa nikmati lagu-lagu dangdut itu, Mbak Desi hadirkan kurang lebih ada sekitar 2 lagu terakhir ya, sebelum menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa dengarkan Warta Berita Olahraga. Dan kita bakal hadirkan ada berikut ini lagunya dengan Syahdu.

0: Di Megi Dias dengan Karnamu ya. Tepatnya nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda bisa mendengarkan Warta Berita Olahraga.
1: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkejar ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Yang kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan itu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro3 RI.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Match Day agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Baik, Priyar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3. Masih di Bengkulu siang ini, saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda. Dan nanti, Priyar, kita akan update kembali ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku 9.5/10.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 MHz RRI Bintuhan, masih di kawasan Umbu Japura Pusaka RRI Bintuhan ya. Nah, panasnya udah mulai berasa banget ya di musim kemarau ini. Wah, malamnya berasa dingin tapi siangnya panas banget ya. Rasanya kalau cuaca seperti ini males banget buat kita pengen beraktivitas di luar rumah ya. Pengennya mageran aja. Terus juga pengen seruput yang adem-adem gitu ya. Terus juga pengennya juga di ruangan yang adem gitu ya. Nah, mudah-mudahan kemarau ini cepat berlalu, dan buat anak juga yang udah kesulitan dengan air bersih barangkali ya. Nah, mesti gercep mulai dari sekarang, mungkin pengen kuras-menguras sumurnya ya, biar gak terlalu kekeringan. Terus juga yang mencari tampungan air mungkin ya, beli air bersih dan sebagainya, mungkin mulai gercep ya. Karena air itu hal yang paling utama banget kalau di rumah, apalagi punya anak kecil ya. Waduh, kayaknya kalau nggak ada air, wah serba pusing gitu ya. Gimana? Apalagi ibu-ibu tuh ya, pasti kacau banget tuh pendapurannya kalau nggak ada air. Oke, tetap semangat mendengar untuk Anda melaksanakan semua aktivitas hari-hari Anda, walaupun kadang terasa ringan maupun terasa berat ya. Tapi apapun itu, jika dilakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik aja. Nirwana dengan Cintaku Takkan Pantas Untukmu.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap kelas.
2: Jadi turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama ke keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar itu kan banyak. Lagi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 hari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu nggak puasa, nggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, nggak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Kok hari kok sepi jadi pembelinya? Kurang peminatnya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu, Minggu. Akhir itu kan kami, orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, pepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi ramai habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: satu minggu habis. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakat dengnya, mungkin pijitnya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau itu paling ijatnya 50 buah habis itu.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi, seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon, ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang, mana? Kalau Palembang, cuma di travel aja, kan?
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruh jenis pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
8: Ada terus kalau daun-daun. Kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu.

0: Lagu-lagu pop Indonesia lawas kami akan tunda sejenak untuk pemutarannya kembali ya. Selepas ini kami akan hadirkan lagu bernuansa islami. Nanti tepatnya pukul 12:16 kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. 5 menit tersisa pendengar kami akan hadirkan lagu bernuansa islami. Kita akan jelang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.
1: Sembilan puluh delapan koma delapan RRI Bintuhan di udara membangun.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

cerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya, namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

0: Nah, ibrinya tentang sudah untuk lagu-lagu islami. Kita nikmati di ruang dengan Randa tersisa waktu 15 menit ke depan ya. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.
1: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: Bayi Beringer, dan sesaat lagi kita akan tergabung ke program Satu RRI Bengkulu untuk kita simak warta berita daerah.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja. Dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda, yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diduga geledah rumah pejabat Sekretaris DPRD Kota Bengkulu. Dinkes Kota Bengkulu targetkan seluruh pelajar ikuti CKG. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Gerak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kota Bengkulu kembali menjadi perhatian publik. Jumat sore 7 Agustus 2026, rumah yang diduga ditempati Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Sofyan Tosoni, di RT 18 RW 2 Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, diduga digeledah tim penyidik KPK. Penggeledahan disebut berlangsung sejak sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga Jumat malam. Aktivitas sejumlah petugas yang diduga merupakan penyidik KPK masih terlihat di dalam rumah tersebut. Di bagian depan rumah, sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga. Pengamanan dilakukan selama proses penggeledahan berlangsung. Perhatian warga dan awak media semakin tertuju ketika sejumlah barang terlihat dibawa keluar dari rumah, 3 koper bersama beberapa barang lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam 2 kendaraan yang diduga merupakan kendaraan operasional KPK. Rombongan penyidik selanjutnya meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Belum diketahui secara pasti isi 3 koper maupun jenis barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi terkait tujuan dan hasil penggeledahan rumah Sofyan Tosoni, termasuk apakah penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara tertentu yang sedang ditangani KPK. Penggeledahan ini menambah daftar lokasi di Kota Bengkulu yang dalam beberapa hari terakhir didatangi penyidik anti rasuah. Rangkaian aktivitas tersebut pun menjadi perhatian masyarakat. Sementara informasi resmi mengenai perkara yang tengah ditangani masih ditunggu. Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata, kemarin menyerahkan bantuan biaya pendukung pengobatan kepada masyarakat kurang mampu melalui program Bantu Rakyat di Ruang Kerja Bupati. Program Bantu Rakyat, dikatakan Bupati Ari, merupakan salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap masyarakat yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah. Bantuan yang diberikan tersebut tidak dialokasikan untuk membiayai tindakan medis, melainkan difokuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional pendukung keluarga selama proses perawatan berlangsung. Ia juga menjelaskan bahwa biaya pengobatan medis masyarakat pada dasarnya telah ditanggung sepenuhnya melalui program BPJS Kesehatan. Meski demikian, pemerintah daerah memahami masih banyak keluarga pasien yang mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya transportasi, kebutuhan konsumsi harian, hingga akomodasi tempat tinggal bagi anggota keluarga yang setia mendampingi pasien selama masa pengobatan. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu targetkan seluruh pelajar ikuti CKG. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah sebagai upaya mendeteksi dini berbagai potensi gangguan kesehatan sekaligus mengejar target nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan program CKG menyasar seluruh peserta didik di sekolah negeri maupun swasta, mulai dari usia 7 hingga 15 tahun. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap di seluruh satuan pendidikan, termasuk siswa tingkat SMA. Melalui pemeriksaan tersebut, Dinkes dapat mengetahui berbagai persoalan kesehatan yang paling banyak dialami siswa, mulai dari masalah gigi, penyakit kulit, gangguan penglihatan, hingga keluhan kesehatan lainnya. Hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan program kesehatan berikutnya.
2: Jadi untuk capaian CKG anak sekolah itu kami push semaksimal mungkin di mana wilayah sasaran yang terbesar. Nah, di sini alhamdulillah cukup besar, di atas 2000-an kan, dan kita berharap kita bisa mapping apa saja permasalahan kesehatan yang di sini, apakah masalah gigi atau masalah kulit atau masalah apa yang terjadi pada anak sekolah yang di sini.
1: Program cek kesehatan gratis juga akan berlanjut dan diintegrasikan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan menyasar siswa kelas 1, kelas 2, serta siswi kelas 5 yang menjadi sasaran imunisasi sesuai program nasional. Dinkes juga terus mengejar target capaian nasional. Hingga awal Agustus 2026, pelaksanaan CKG di Kota Bengkulu telah mendekati 40% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Dinkes menargetkan capaian tersebut terus meningkat hingga memenuhi target minimal nasional sebesar 46% dari total jumlah penduduk yang menjadi sasaran program. Nelly mengakui masih terdapat kendala teknis di lapangan, terutama pada proses penginputan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi pelaporan milik Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, seluruh tim pemeriksa telah diinstruksikan untuk segera memasukkan data setiap selesai melakukan pemeriksaan agar capaian program dapat tercatat secara real time. Dengan percepatan pemeriksaan dan pelaporan tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap program cek kesehatan gratis tidak hanya mampu memenuhi target nasional, namun juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan anak-anak sekolah hingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 3 Bengkulu menerima kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi dalam rangka membahas berbagai isu strategis sektor transportasi di Provinsi Bengkulu. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk membahas peningkatan pelayanan transportasi, pengembangan infrastruktur, penguatan konektivitas antar wilayah, serta peningkatan aksesibilitas transportasi yang aman, handal, dan berkeselamatan bagi masyarakat. Dalam diskusi, berbagai tantangan pembangunan sektor transportasi di Bengkulu turut menjadi perhatian, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur, optimalisasi layanan transportasi darat dan penyeberangan, hingga upaya memperkuat konektivitas guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar program-program strategis di bidang transportasi dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu.
3: Mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, itu selalu kami sampaikan kepada Pak Menteri, karena ini kan di bawah lindungan undang-undang gitu.
0: Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 3 Bengkulu Dinda SE berharap melalui kolaborasi pihaknya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Padang Bengkulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Provinsi Bengkulu, serta PT Jasara Harja Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, pembangunan sektor transportasi di Bengkulu semakin maju, mampu meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan. Kepala Cabang Pegadaian Bengkulu Muhammad Rizki mengatakan kegiatan media sebagai pola membangun kerjasama dan kolaborasi dengan awak media. Menurutnya, hubungan yang baik dan sinergi dengan media harus terus dijaga dengan tujuan serta niat yang baik untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Muhammad Rizki menjelaskan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara rinci mengenai perkembangan produk pegadaian, termasuk pergerakan harga emas yang naik maupun turun, serta kaitannya dengan kondisi ekonomi terkini. Menurutnya, masih banyak informasi yang dapat dieksplorasi, terutama terkait kebutuhan masyarakat terhadap produk pengadaan, maksud kami produk pegadaian pada masa libur sekolah maupun pemanfaatan dana hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, Rizki mengatakan dalam waktu dekat, Pegadaian Bengkulu berencana melaksanakan kegiatan penuntasan stunting di Bengkulu dan direncanakan berlangsung pada Sabtu depan bulan Agustus 2026. Ia berharap pegadaian semakin menjadi pilihan masyarakat Bengkulu dan mendapatkan kemudahan investasi emas, akses permodalan maupun sebagai solusi aman untuk menggadaikan barang sesuai kebutuhan. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Jalan Sehat Anak RA Merah Putih meriahkan HUT RI di Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
4: Rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu masih berlanjut. KPID Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu menggelar Jalan Santai Sehat Anak RA Merah Putih di Sport Center Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kebersamaan bagi anak-anak Radatul Atfal ataupun RA sekaligus menjadi bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Selain mengajak anak-anak beraktivitas secara sehat, kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan semangat kebersamaan, kebangsaan, sejak usia dini melalui suasana yang menyenangkan. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk menghadirkan perayaan HUT RI yang dapat melibatkan masyarakat luas. Anak-anak juga perlu mendapatkan ruang untuk mengenal nilai kebersamaan, persatuan, dan kecintaan terhadap bangsa melalui kegiatan yang positif. Juga menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menghadirkan kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Jalan sehat dipilih karena menjadi aktivitas sederhana yang dapat mempertemukan anak, orang tua, guru, serta berbagai pihak dalam suasana yang akrab.
5: Kegiatan hari ini kita senam bersama, jalan santai bersama anak-anak dengan orang tua. Kegiatan ini untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak, karena di perkembangan teknologi hari ini banyak anak-anak kita yang lebih dekat dengan gawai ketimbang dengan orang tua gitu. Padahal peran orang tua itu sangat penting untuk mengawasi, mendampingi anak gitu. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan PP Tunas gitu yang mengatur tentang pembatasan penggunaan media sosial, tapi kadang orang tua kita lalai gitu, lupa untuk mengawasi anak-anaknya. Dan semoga dengan kedekatan, dengan keakraban yang dijalin hari ini, orang tua makin tahu pentingnya peran mereka dalam mendampingi anak-anak mereka, supaya anak mereka tidak terpapar konten-konten media sosial yang negatif.
4: Kepala RRI Bengkulu, Rozani, turut menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut sebagai bagian dari semangat memperkuat nilai kebangsaan melalui kegiatan yang melibatkan generasi muda. Dan ia juga menilai kegiatan positif seperti jalan santai anak ini dapat menjadi sarana membangun kebersamaan sekaligus memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak dalam momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
6: Dan tentu kita tahu ya bahwa ini adalah kegiatan yang sangat positif karena menyatukan ya antara anak dan orang tua dalam satu kegiatan. Di mana kita tahu sekarang bahwa dengan perkembangan era teknologi ini banyak sekali anak-anak yang mengkonsumsi informasi-informasi dari gadget ya, yang mungkin itu tidak membutuhkan penyaringan-penyaringan yang bagus. Nah, dengan kegiatan ini, saya melihat bahwa ini adalah kegiatan bersama-sama orang tua dan tentu akan membawa nilai-nilai yang positif.
4: Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu momentum yang mempererat kolaborasi antara lembaga penyiaran, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Silviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, resmi membuka rangkaian kegiatan pertandingan dan perlombaan beberapa waktu lalu. Koordinator lapangan Balai KB Kedurang, Kedurang Ilir, Erianto menjelaskan bahwa berbagai perlombaan yang diadakan merupakan bagian penting dari agenda perayaan HUT ke-81 di wilayahnya. Lebih dari sekedar ajang kompetisi, kegiatan ini difungsikan sebagai sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah-tengah warga. Dirinya mengungkapkan bahwa nilai kemerdekaan hendaknya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk perayaan fisik, tapi juga melalui komitmen bersama untuk saling mendukung dan menjaga keharmonisan lingkungan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kaur akan melaksanakan kegiatan perlombaan mini soccer antar organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai 10 Agustus 2026 di halaman rumah dinas Bupati Kaur hingga selesai. Perlombaan mini soccer ini menjadi salah satu agenda untuk menyemarakkan peringatan HUT RI dengan melibatkan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Kaur. Bupati Kaur Gusril Pauzi menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang pertandingan untuk mengejar kemenangan. Menurutnya, momentum peringatan HUT kemerdekaan RI harus dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat solidaritas dan semangat kerjasama. Hal ini penting agar seluruh jajaran pemerintah dapat terus saling mendukung dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Polsek Maje salurkan air bersih untuk warga desa Muara Jaya yang terdampak kekeringan sumur akibat kemarau berkepanjangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Polsek Maje Polres Kaur menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat desa Muara Jaya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kapolsek Maje Ibtu Rifikun mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak kemarau. Mengingat sebagian masyarakat di desa Muara Jaya mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari akibat sumurnya yang alami kekeringan. Kapolsek Maje menyebut penyaluran air bersih kepada warga juga merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolres Kaur untuk meningkatkan kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Kapolsek Maje memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait untuk memantau kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan serupa diharapkan dapat kembali disalurkan apabila kondisi kekurangan air masih terjadi.
8: Betul bahwa di wilayah Kecamatan Maje, itu tepatnya di desa Muara Jaya, itu untuk air bersih itu kekurangan karena disebabkan oleh kekeringan yang cukup panjang. Jadi kami dari Polsek Maje melakukan pelayanan pemberian air bersih atau air minum untuk warga desa Muara Jaya. Berikutnya akan selalu kami pantau untuk desa-desa yang lain maupun desa Muara Jaya itu sendiri jika kekurangan daripada air bersih atau air untuk konsumsi, kami dari Polsek Maje akan melakukan pelayanan untuk pengantaran ke rumah-rumah warga.
7: Penyaluran air bersih bagi masyarakat juga sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri untuk memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizky Medioktor ya. Selamat siang.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu apa ya, kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja, dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski, yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya, bernama Baba Dunja, yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang

Bergar, mau pasang wifi di rumah ini faktor yang perlu diperhatikan, Bergar. Biaya pemasangan menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat sebelum memilih layanan internet rumah. Besarannya beragam, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung penyedia layanan, paket wilayah, dan promo yang sedang berlaku. Selain biaya bulanan, Bergar, calon pelanggan perlu memperhitungkan biaya instalasi serta kemungkinan biaya tambahan yang muncul saat pemasangan. Komponen tersebut dapat mencakup penarikan kabel, perangkat modem atau router, hingga konfigurasi tambahan sesuai kondisi rumah. Secara umum, biaya pemasangan wifi di Indonesia berada pada kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Sejumlah penyedia lainnya memberikan promo instalasi gratis atau biaya pemasangan lebih rendah pada periode tertentu. Nah, sementara itu biaya normal pada sejumlah layanan, pendengar, ini bisa mencapai sekitar Rp250.000 atau lebih. Perbedaan biaya ini dipengaruhi kondisi wilayah. Nah, ya, di kawasan Jabodetabek, biaya penyedia internet rumah ini relatif lebih banyak karena infrastruktur jaringan tersedia di berbagai kawasan. Persaingan antar penyedia juga mendorong munculnya beragam penawaran dan juga promo instalasi. Sementara itu, biaya dan pilihan paket di luar Jabodetabek tentu dapat berbeda karena dipengaruhi ketersediaan jaringan, jarak instalasi, serta kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Dan benar, untuk instalasi profesional Bisnet Home mencakup misalnya pemasangan kabel ke rumah hingga 80 meter serta satu unit modem wifi untuk layanan internet bisnis home dengan sistem sewa atau pinjam pakai dengan jaringan fiber optik, dan pilihan paket itu berdasarkan wilayah. Layanan internet rumah juga ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan digital, mulai dari bekerja, belajar daring, streaming, hingga hiburan keluarga. Dan pendengar, Anda bisa baca informasi lengkapnya ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang di mana-mana Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bahari di Ruang DR Anda untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung dan juga berinteraksi bersama kami di kesempatan kali ini dalam program Pro Dangdut di 0739 1655, atau juga bisa di 0811 7901655. Nanti akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, jadi jangan kemana-mana, terus pantau kami baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id. Anda juga dapat menyimak siaran kami yakni melalui aplikasi mobile RRI Digital. Nah, untuk mengawal perjumpaan kita akan dengarkan dulu beberapa lagu pembuka untuk mengawali kebersamaan kali ini. Kita dengarkan satu buah lagu dari Caca Andika dengan Pesan Perpisahan, spesial untuk Anda. Kita pending dulu untuk yang ingin bergabung kesempatan kali ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Dan ada sebuah lagu dari Kamelia Bali di Lautan Cinta di kesempatan kali ini. Sudah ada yang bergabung, pendengar, kita akan sapa dulu. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada siapa di mana ini?
2: Ada siapa ini, dari mana ini, Mbak?
1: Iya. Gimana kabar hari ini, sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, cuaca cerah, kita sehat sama-sama sehat.
1: Kemana aja?
2: Masih di kebun sekarang ini, Mbak.
1: Masih di kebun? Oke, kalau gitu.
2: Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ya, sama-sama baik, sama-sama sehat.
1: Semoga selalu sehat intinya ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah, yang paling sehat itu sehat badan, Mbak.
1: Betul. Ini belum pulang ke kampung?
2: Belum, Mbak.
1: Oh, jadi kapan?
2: Baru satu minggu di kebun, Mbak.
1: Oh, baru satu minggu.
2: Iya, iya.
1: Ini nanti 17 pulang berarti ya?
2: Iya, insya Allah. Pulang sebentar.
1: Oh iya, pulang sebentar. Baik, mau rekas lagu apa nih sekarang?
2: Kalau ada, Mbak, minta maafmu aja, Mbak.
1: Minta maafmu, boleh minta maafmu. Dari siapa nih minta maafmu?
2: Entah dari siapa, enggak tentu lagi yang apa itu punya lagunya.
1: Oke. Kita cari dulu lagunya ya, minta maafmu.
2: Iya, iya.
1: Sama-samanya boleh untuk siapa, di mana
2: ya,
1: gitu.
2: Salam-salamnya sama Tera Jerman, ya Tera Asap, Tera Kungcil, Madimbun, Nasruddin Gelutulungun, Bang Yenton Babatan, Pak Pirang juga ada kelupaan. Ya sudah lah, mari asbezet aja, Mbak, tanpa kecuali.
1: Oke, lagunya ada masih lagu kita memang cari.
2: Iya, iya.
1: Nah, itu aja sapa-sapanya.
2: Ya sudah, Mbak, sapa-sapanya itu dari asbezet aja semuanya.
1: Oke, minta maafmu dari Mansur.
2: Ya, Mansur ya. Ya, terima kasih.
1: Oke, nanti kita putar, ditunggu lagunya.
2: Ya, ya, terima kasih balik ya sama Mbak Antrinya. Selamat jalan petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi sudah bergabung ya. Oke, pendengar, ada satu penelpon perdana kita. Tadi udah berdering dari awal ya. Sepertinya memang itu Pak Mawardi tadi baru saja bergabung di ruang dengar kita. Kita masih menunggu di belakangnya di 0739016655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Hai, dengan biasa, Mbak Atri.
1: Dari Putra Kungkil.
3: Aduh.
1: Bukan penjahit kelamin ya. Karena kan PK nih, rata-rata kalau PK apa sih penjahit kelamin katanya. Aduh, jangan sampai kebalik ya.
3: Aduh, pinter bener ya orangnya ya.
1: Kenapa?
3: Pinter nebak ya.
1: Oke, lagi ngapain? Lagi tidur?
3: Ya, akhirnya lagi panas, jadi lagi tidur-tiduran.
1: Tidur siang, ini sudah bangun apa baru mau tidur siang nih?
3: Ya, mau tidur-tiduran aja, sampai dengerin bahasnya ya, lagi siap-siap.
1: Kalau kata Pak Wardi, itu nganyak-nganyak, apa namanya? Nganyak-nganyak apa golek-golek itu?
3: Ya, Mbak Asri ini makin ini aja lah. Aku kok dengar Mbak Asri ini tambah lincah deh ngomongnya.
1: Karena lagi ini ya, lagi semangatnya.
3: Iya,
1: ada. Karena lagi semangatnya yang ini.
3: Ada lagi semangatnya. Ya, suaranya bagus-bagusnya kayak dia juga nih.
1: Iya, bener. Iya, ini padahal lagi bindeng loh.
3: Ya kayak orang ya.
1: Oke, mau rekas lagu apa sekarang?
3: Ya, kalau Mbak Asri bisa, tolong di coberin lagu Masih Adakah Cinta.
1: Masih Adakah Cinta? Masih Adakah Cinta? Ini Masih Adakah dari Latif ya. Kita cari dulu nih, gak ada yang gak ada sama Mbak Asri.
3: Itu lagunya Musin Alatas.
1: Dari Musin Alatas ya?
3: Iya, itu petitanya.
1: Oke, aduh, Masih Adakah Cinta?
3: Iya.
1: Kita cari dulu, sabar
3: masih
1: ya.
3: Masih Adakah Cinta?
1: Masih dong. Sampai apa ya? Sampai akhir hayat mungkin.
3: Iya dong. Namanya pasangan suami istri harus masih ada cinta lah. Kalau nggak ada cinta gimana lah?
1: Oh, berbahaya itu. Oke. Boleh, silahkan.
3: Salamnya tadi untuk Pak Mawardi. Tembak betul itu doang. Itu betul. Pak Pelanya. Pak Pela ini masih di dalam perjalanan ini.
1: Kemana?
3: Dia lagi ke Lampung Barat. Udah mau pulang. Di pinggir pantai. Dia.
1: Oh gitu. Jadi masih mau pulang kampung.
3: Iya. Sama sini Pak Boy, ini tentang baru Pak Boy udah masuk belum kan?
1: Pak Boy belum.
3: Ya itu sih Pak Boy itu sih hobinya sih janda gaul tuh.
1: Gitu ya? Ini gosip baru ya?
3: Berhubungan aja itu. Capek lah sama janda gaulnya.
1: Oh gitu.
3: Sama sekalinya Bu Lindanya. Sama sini Danyanto. Danyanto udah lama juga gabungan.
1: Danyanto kemana nih? Danyanto udah lama gak gabungan.
3: Sama sini Lungkang Kula. Sama sini Putri Cinta Dama yang ada di Misugi, gimana itu ya?
1: Oh iya.
3: Sama sini lagi, ini Putra 1116. Sama itu yang udah lama gak dengar gabungan satu lagi tuh. Tuh pagiannya ada di Batu Lunggon.
1: Oh, yang ada di Pak Nasrudin.
3: Oh, Pak Nasrudin, ya benar. Itu penggemarnya produk itu. Ya, memang kita kalau lagi capek-capek, tengah hari, kita ada hiburan kan enak. Kebenaran yang menghibur Pak Asri lagi.
1: Aduh, asik itu ya.
3: Lagi yang cantik, lagi yang menghibur.
1: Aduh.
3: Jadi pada ini lah, pada seger lah. Ya kita aja Mbak Sri ya.
1: Oke baik, terima kasih PK.
3: Mudah-mudahan Mbak Sri makin cantik aja.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PK apa dengar, baru saja bergabung di sore hari ini untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita masih menunggu di belakangnya PK di 0739 1655. Ada siapa kembali? Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Wah. Oke, halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo.
0: Halo.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
0: Pro Dangdut.
1: Iya, Pro Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
0: Halo.
1: Iya, siapa di mana?
0: Sari.
1: Iya, halo. Suara saya bisa didengar? Suaranya ada enggak? Aduh, terputus. Kayaknya memang sedang ada problem ya. Kita masih menunggu di 0739 1655. Di belakangnya PK. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
4: Pak Boy di simpang 3 Kasih
1: Baru. Aduh, Pak Boy. Ini Pak Boy yang terputus tadi bukan?
4: Bukanlah.
1: Oh, bukan. Aduh, ini udah disenggol Pak Boy, langsung naik ya.
4: Yalah.
1: Oke, Pak Boy lagi ngapain?
4: Lagi kerja ini, Pak.
1: Aduh. Iya, tiada hari tanpa kerja. Sibuk ya. Oke, Pak Boy sehat kan?
4: Alhamdulillah kalau badan sehat.
1: Alhamdulillah sehat, yang dicari itu sehatnya Pak Boy.
4: Tapi kantongnya kurang sehat.
1: Aduh, kantongnya kurang sehat. Oke, Pak Boy mau rekas lagu apa nih Pak Boy?
4: Lagu biasanya aja, Mbak. Bukan Rahwana aja.
1: Oke, bukan Rahwana. Oke. Sapa-sapanya itu siapa nih Pak Boy?
4: Ya, sapa-sapanya buat itu tadi Mbak. Buat PK tadi, selamat siang, selamat bekerja. Terima kasih udah cepat itunya Pak Boy. Prakung 1116. Nah itu siapa lagi ya, lupa juga kita mbak, kalau udah pas gini lupa ya.
1: Giliran udah ini, aduh ngeblank ini siapa lagi nih. Padahal sebelum telepon udah ingat ini mau nyapa ini gitu ya.
4: Iya gitu. Lupa kalau pas kita nelpon ini lupa semuanya. Ya buat semua aja nyala
1: Pak. Oke baik, terima kasih Pak Boy sudah bergabung. Sehat-sehat terus ya.
4: Iya. Oh iya katanya PK tadi put janda gaulnya tetap aja ada nih.
1: Ada. PK.
4: Simpon 3 kasih baru aja mau kalau mau lihat janda gaulnya.
1: Ah, main ke sini.
4: Iya.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja Mbak ya.
1: Iya.
4: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Boy pendengar di Simpang 3 Kasuk Baru ya. Kita masih ajak Anda untuk bergabung. Tapi nanti kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Pendengar di kesempatan kali ini ada Mansyur dengan Kupinta Maafmu. Spesial untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RR Mintuhan. Satu buah lagu dari Kei Nasar dengan Bukan Rahwana ya. Ke Bukan Rahwana di sore hari ini matang kita pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ada siapa di mana ini?
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak Asri.
1: Selamat siang juga, iya. Menjelang sore. Ada siapa di mana?
2: Bang Radol dari Lukangkul, Mbak Asri.
1: Bang Radol di Lukangkul. Iya. Apa kabar Bang Radol? Udah lama suara Bang Radol ini tidak mengudara.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kemana Bang?
2: Cuaca ini panas terik ini, Mbak Asri.
1: Sama, di Bintuan juga.
2: Iya.
1: Mm-mm.
2: Kenapa suara enggak masuk HP suara Mbak Asri ya?
1: Penelpon pertama tadi.
2: Ya enggak tahu tuh.
1: Oh, tadi Bang Radol udah naik.
2: Belum naik aku.
1: Suara.
2: Tapi nggak masuk ini, nggak masuk ini.
1: Ini dengarnya lewat radio berarti?
2: Iya, lewat radio.
1: Oh iya, kayaknya memang ada masalah sih, Bang Rado. Bang Rado kemana? Udah lama nggak gabungan?
2: Ada masih kadang-kadang itu ketindas terus sama kawan.
1: Ketindas. Oke, okay. Bang Rado sehat tapi kan?
2: Sehat. Coba lagunya sama istri Asri.
1: Boleh, mau lagu apa nih Bang Rado?
2: Ibu dari Imam Is.
1: Ibu?
2: Iya.
1: Oke, okay, dari Ibu.
2: Salam-salam ya Mbak Asri.
1: Boleh.
2: Buat putra kongkel tadi, ada Pak Mawardinya, ada Pak Vera, putra Mandimbon, putra Asap juga, Yang Yanto, ada Mama Linda, buat Lek Sokarinya, ada Serak Mutong, JBL udah masuk belum?
1: JBL belum?
2: Iya, buat JBL, buat para Sarudennya, Putra 1116, ada Mbak Yeni juga. Pokoknya semuanya saja dari A sampai Z, Mbak Asri.
1: Oke, ditunggu lagunya.
2: Ada lagunya.
1: Iya, dari Imam S. Arifin, Bang Rado ya.
2: Iya.
1: Oke, ditunggu.
2: Ditunggu lagunya, Mbak Asri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rado di Lukangkul sudah bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Rado ya. Sehat terus untuk Bang Rado dan keluarga di sana. Walaupun cuaca tetap sedang panas-panasnya Bang Rado ya. Oke, pendengar, kita akan sapa penelpon kedua. Di sesi kedua ini ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, sepertinya sama kasusnya dengan yang penelpon sebelumnya tadi ya. Itu suaranya nggak keluar ya. Pendengar, masih kita tunggu di 0739616555. Di 0811 di WA kami tunggu juga di 0739616655 atau di 0811 7901655. Kita masih menunggu peringkat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya, karena Pro Dangdut cuma 1 jam dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 di sore hari ini. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Ada siapa di mana ini? Suaranya tidak keluar ya. Terputus kembali. Kita masih menunggu pendengar di 0739616655 atau juga bisa

Oke, bahkan siaran luar negeri dapat Anda akses ya melalui satu aplikasi tersebut. Nah, pendengar, kita akan bacakan dulu chat WA. Selain by telepon belum ada yang gabungan kali ini. Kali ini kita bacakan yang masuk dari WA. Assalamualaikum RR Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri, Selita di Bintuhan mau rekas lagu di sore hari ini untuk Pro Dangdut, lagunya Birunya Cinta dari Dayu Age. Lagunya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Oke, terima kasih untuk Lita ya. Kita juga lanjut WA selanjutnya di sini. Ada siapa lagi? Ada Assalamualaikum dari Bintuhan. Waalaikumsalam. Ini dari Weni di Linau. Mau rekas lagu lagu dangdut dari Eri Susan Bunda. Lagunya untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Weni. Lagu Erik Susan Muara Kasih Bunda. Kita siapkan pendengar untuk yang sudah bergabung di sore hari ini, tapi jangan dulu kemana-mana, karena memang di Pro Dangdut itu gak lama ya, hanya 1 jam. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Imam S. Arifin, Ibu, spesial untuk yang sedang mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berada masih di 98,8 FM RRI Bintu Premier. Satu buah lagu dari Eri Susa dengan Murah Kasih Bunda. Di sore hari ini mata kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siaran tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan juga partisipasi kamu di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung, baik itu di via telepon kami dan juga via chat WA kami di sore hari ini. Dan jangan lupa Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 14 sampai dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pendengar di program Pro Dangdut selanjutnya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa, Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

Ya benar ya, kita cukupkan untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari. Pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali lagu-lagu WAP Indonesia akan kami hadirkan sampai dengan pukul 17 nanti. Dan pada pukul 17 sampai dengan pukul 18 lagu-lagu daerah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, terus patok kami pendengar baik itu di FM 98.8. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini. Semoga hari ini di weekend ini juga penuh semangat dan energi untuk memulai aktivitas tentunya di momen-momen 17-an ini. Dan untuk kamu mungkin di seperti di desa-desa atau di daerah kecamatan itu sedang mengadakan kegiatan di sore hari ini, selamat melaksanakan kegiatan dan selamat berlomba. Terus patok kami pendengar di sore hari ini, jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan informasi-informasi menarik kami kutip dari berbagai sumber untuk menemani istirahat di weekend ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya benar, masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Di sore hari ini ada Drive dengan Melepasmu, pendengar, untuk menemani istirahat Anda di sore Sabtu ini. Nah pendengar, pernahkah kamu bertemu dengan orang dengan nama yang cukup cukup unik ya, atau bahkan mirip dengan tokoh anime? Ternyata pendengar, jumlah penduduk Indonesia ini yang menggunakan nama tokoh anime ini cukup banyak. Nah, berdasarkan data Dukcapil Kemendagri, ada cukup banyak warga negara Indonesia yang memiliki nama yang sama dengan tokoh anime populer. Mulai dari Uzumaki, Nobita, Sasuke, Naruto, Uchiha, The Luffy, Shinchan, Boruto, Usopp, Inuyasha, Doraemon, hingga ke Suneo. Nah, perlu diketahui juga, data ini menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki nama tersebut bukan berarti ini semuanya pasti diberi nama karena terinspirasi dari anime ya. Jadi, untuk yang nama warga Indonesia yang mengambil atau terinspirasi dari tokoh anime itu adalah nama Uzumaki, pendengar. Jadi di Indonesia ini tercatat ada 190 orang yang menggunakan nama Uzumaki. Kemudian di posisi kedua ada Nobita di angka 181 orang di Indonesia yang menggunakan nama Nobita yang terinspirasi dari tokoh anime terkenal. Ada Sasuke, ada 158 orang, Naruto 157 orang, Uchiha ada 152 orang, Shinchan 65 orang, kemudian juga Boruto 37 orang, Inuyasha ada 16 orang, Doraemon 16 orang, dan yang paling sedikit itu adalah nama Suneo. Itu dia jumlah penduduk Indonesia, pendengar, yang menggunakan nama tokoh anime. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak Dukcapil terkait dengan nama warga negara Indonesia yang terinspirasi dari tokoh anime. Pendengar, informasi ini kami kutip dari Info Dunia. Nanti kami update kembali informasi di ruang dengar Anda ya. Nanti kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi-informasi lain. Dan tentunya terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat petang.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagi dari Mahal Ini dengan Bohongi Hati. Pendengar, pemerintah resmi menunda penerapan pemungutan PPh Pasal 22 untuk transaksi di marketplace yang semula ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026. Penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Jadi selama peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait dengan penundaan belum diterbitkan, ketentuan sebelumnya tetap berlaku. Nah, pemerintah juga memastikan akan menyiapkan mekanisme pengembalian bagi pedagang online yang terlanjur dipungut pajak oleh marketplace ya. Sebelumnya juga Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ini telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK nomor 37 tahun 2025. Kebijakan ini juga bukan merupakan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dengan tarif 0,5% dari omset bruto di luar PPN dan juga PPNB. Adapun wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun ini tetap memperoleh pengecualian sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia pendengar, untuk pajak toko online ini ditunda demi jaga daya beli barang yang terlanjur dipungut ya, itu akan dikembalikan. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

98,8 FM RRI Bintang Prekir. Satu buah lagu dengan senandung ribang kemembang, lagu daerah Kaur ya, dari Bobby Mawardi pendengar di sore hari ini. Mengatakan tak pukul 17:12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak kami untuk lagu-lagu daerah. Nanti akan kami update kembali lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda dan juga informasi-informasi lain. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami baik itu di FM 98,8 dan juga audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

bayi, manusia yang masih lemah ini sebagai penerus keturunan memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka. Kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.

Seorang lelaki berdiri khusu, kedua tangannya bersedekap di dada, bibirnya bergumam-gumam, merapal mantra. Di sebelahnya, seorang bersiaga dengan sebilah pedang yang berkesan sangat tajam. Mata pedang itu mengarah ke leher si lelaki. Secepat kilat, pedang itu melayang menuju leher. Penonton pun terhenyak. Namun, tidak ada muncratan darah. Penonton berdecak kagum, lalu bertepuk tangan. Begitulah salah satu adegan permainan debus. Permainan yang mencekam karena melibatkan beragam benda berbahaya seperti pedang, golok, silet, dan semburan api. Debus adalah kesenian khas Banten yang ditampilkan di arena terbuka. Pada mulanya, kesenian ini berfungsi sebagai sarana penyebaran agama di Banten. Namun pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, kesenian ini dipakai untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten melawan penjajah Belanda. Debus adalah perpaduan antara seni dan keterampilan. Selain itu juga, merupakan seni yang erat kaitannya dengan pengolahan batin. Para pemain debus bukanlah orang sembarangan. Mereka harus berguru terlebih dahulu. Mereka pun harus menjalani puasa selama 40 hari. Tidur tidak boleh terlentang karena khawatir menelan ludah dan membatalkan puasa. Pemain debus tidak boleh minum minuman keras, main judi, main wanita, atau mencuri. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan akan membahayakan jiwa pemain itu sendiri. Dan biasanya, sebelum melakukan atraksi, ada mantra khusus yang dibaca. Kesenian ini juga sekaligus mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat Banten yang keras namun agamis. Lihat saja, ketika atraksi pertunjukan mencapai puncaknya, para pemain dengan tanpa ragu mengiris lidah atau pergelangan tangannya dengan golok tajam dan mengkilap, tanpa gentar sedikit pun. Mereka bahkan memakan api yang berkobar dan kemudian menggunakan kepalanya untuk menggoreng, tanpa memperlihatkan rasa panas sedikit pun. Ingin mencoba adegan-adegan tadi? Jangan ah, kalau Anda tidak mendalami ilmunya. Bisa-bisa Anda malah mati konyol. Nah, daripada penasaran ingin mencobanya, lebih baik nonton seni debus. Yang pasti, bisa membuat jantung Anda berdebar-debar menyaksikan segala atraksi mereka.

Tarian, walaupun kelihatannya hanya gerakan tubuh mengikuti irama musik, namun banyak tarian yang mempunyai makna, bahkan pesan religius, seperti halnya tarian barong. Seni tari dari Bali ini dipercaya masyarakatnya memiliki kekuatan magis. Tarian ini merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang menggunakan boneka berwujud binatang berkaki empat atau berkaki dua. Diduga, kata barong berasal dari kata bahurang atau diartikan beruang, seekor binatang mitologi yang mempunyai kekuatan gaib yang dianggap sebagai pelindung. Topeng barong dibuat dari kayu yang diambil dari tempat-tempat angker, seperti kuburan. Oleh sebab itu, barong merupakan benda sakral yang sangat disucikan oleh masyarakat Hindu Bali. Pertunjukan tari ini dengan atau tanpa lakon selalu diawali dengan pertunjukan gamelan yang berbeda-beda, seperti gamelan gong kebiar, gamelan babarongan, dan gamelan batel. Orang Bali mengenal bermacam-macam barong, yaitu barong bangkal, barong kedelingking, atau barong blas-blasan, barong ketet atau barong ket-ket, barong landung, dan barong macan. Jenis-jenis barong ini mempunyai bentuk, gambaran cerita serta kekuatan magis yang berbeda-beda. Menurut anggapan orang Bali, bahwa ada yang merawat barong, yaitu Dewa Barong. Pada saat diarak keliling kota atau desa, orang yang mempercayai kekeramatannya akan datang menyembah sambil menyerahkan sesaji kepada barong melalui pemangku. Kemudian, pemangku akan menyampaikan sesaji itu kepada Dewa Barong lewat mantra-mantra yang diucapkannya. Mozaik Nusantara.

Banteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 FM RRI Minta Peringan. Satu buah lagu dari Robby dengan Cinta Nian Peringan, Robby dan Feli di sore hari matang kita pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar kebersamaan kita di atas bintuan sore. Untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Terima kasih. Untuk selanjunya di lintas pintu malam, Anda akan ditemani rekan kami Freddy Sismanto yang akan menemani orang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bahri pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. Pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Freddy Siswanto berdengar menemani ruang dengar Anda kembali edisi siar hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pastinya dengan rangkaian acara menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan jelang kebersamaan kita berdengar untuk lintas bintuan malam kali ini. Kita nantikan azan maghrib yang berkumandang pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti berdengar kita bergabung untuk kita ikuti Warta Berita Sentral di kesempatan malam hari ini. Dan nantinya pendengar dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739 61655, ataupun boleh bergabung di nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901 655. Untuk kita ikuti ataupun untuk kami ajak Anda semua bergabung dalam gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu religi atau lagu bernuansa islami untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
2: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
3: "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?"
2: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
3: "Baik mas, mari saya bantu bawakan."
2: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

pencerah jiwa. Mari belajar. Jika semua yang kita kehendaki harus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan harus terwujud, lalu dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Allah bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak memiliki masa-masa yang sulit. Biarlah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Allah Maha Tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kerja kita dihargai, maka saat itu kita sedang belajar tentang keikhlasan. Pada saat usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar kesabaran. Lalu ketika hati kita terluka yang teramat dalam, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kita lelah dan merasa kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesungguhan. Pada saat kita merasa sepi dan sendiri, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang ketangguhan. Dan ketika kita harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, jaga keikhlasan. Tetap sabar, tetap tersenyum. Kita sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, juga kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan juga derai air mata. Ya Allah, kuatkanlah kami yang lemah ini untuk istiqomah di jalanmu hingga mampu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: www.kecoh.id.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
5: Tidak ada korban.
4: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat ular semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,49% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Iya. RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Iya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana, itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki, ya termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Dan kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas
5: SKAD. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afif sudah bilang, IGBX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGBX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang Kondigi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
8: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
9: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
7: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga, pendengar. Klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: UFM.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
5: Pukul 19:33 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 8 Agustus 2026, malam Minggu, malam yang panjang pendengar ya, malam yang asyik buat dengerin RRI Bintuhan. Nah pendengar, untuk malam hari ini kita masih sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya di kesempatan kali ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Teman-teman ya, kami akan ajak Anda semua bergabung di line telepon 0739616655, ataupun bisa bergabung berkirim salam, request lagu di nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901655 untuk gelaran Dendang 988 karaoke di udara, dan juga beberapa lagu dangdut lainnya pasti di malam hari ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: aja deh. Siap, Komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

penanggulangan bencana. Apa saja 10 benda penting yang dibutuhkan kala terjadi bencana? Yang perlu dilakukan, pertama, stok air minum dan makanan untuk 3 sampai dengan 10 hari. Berikutnya, siapkan peralatan penting untuk kebutuhan anak-anak.

jaket, dan sepatu untuk dikenakan selama proses evakuasi dan juga saat berada di lokasi pengungsian. Kesembilan, siapkan peralatan yang mendukung saat mengungsi, seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala. Dan yang terakhir, pembersih higienis berupa tisu basah, pembersih tangan, dan perlengkapan mandi yang diperlukan. Tentunya, di luar catatan 10 barang penting ini, siapkan juga peralatan handphone Anda, serta tambahkan barang-barang penting lainnya yang menurut Anda sangat diperlukan. Inilah tas darurat yang bisa digunakan pada saat siap siaga untuk kebencanaan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

0: Ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya. Biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
0: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
0: Iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: yang selalu kita hasilkan melalui apa?
1: Pukul 19.54 menit waktu Indonesia Barat. Ira Nia berdengar dengan kekasih baru. Berdengar kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur menggelar berbagai kegiatan olahraga dan family gathering untuk memperingati ataupun dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81. Rangkaian kegiatan pendengar berlangsung dari tanggal 5 hingga 10 Agustus dan diikuti keluarga besar Kemenag Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan antar pegawai. Kegiatan secara resmi dibuka pada Kamis 6 Agustus 2026 dengan pertandingan mini soccer. Selain itu, sejumlah perlombaan olahraga lainnya turut digelar seperti bola voli, tenis meja, bulu tangkis, dan lainnya. Tidak hanya perlombaan olahraga, pendengar Kemenag Kaur juga menggelar family gathering bersama keluarga besar pegawai di objek wisata Pantai Pengubayan. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang semakin erat di lingkungan Kemenag Kaur.
0: Selain kita menikmati sukacita, selain kita menikmati...

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 21 Raden Inten, Kodim 0408 Bengkulu Selatan, menggelar ziarah rombongan. Ziarah ini dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Semaku, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Sabtu pagi. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh hikmat ini diikuti oleh seluruh anggota Kodim Bengkulu Selatan beserta ibu-ibu persit ataupun istri dari anggota tentara. Pelaksanaan ini sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para pejuang bangsa. Selanjutnya, seluruh peserta melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai ungkapan doa, rasa hormat, serta penghargaan atas pengabdian yang telah diwariskan kepada generasi penerus. Kasdim 0408 Bengkulu Selatan, Mayor Infantri Dimyati menyampaikan bahwa ziarah rombongan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat semangat patriotisme, nasionalisme, serta loyalitas prajurit dalam mengemban setiap amanah tugas. Suasana hikmat menyelimuti seluruh rangkaian kegiatan. Ditambahkan Kasdim, setiap prosesi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang rela berkorban demi tegaknya bangsa Indonesia. Nilai-nilai perjuangan tersebut menjadi landasan moral yang terus dijaga dan diwariskan kepada seluruh prajurit TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siapa?
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
5: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
6: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
6: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
6: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
7: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terima. terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Pendengar Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan, Sertu Febriansa dan Serda Lisman melaksanakan kegiatan pendampingan Satpol PP dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Kaur Selatan. Kegiatan ini dalam rangka penegakan perda tentang penanganan hewan ternak. Sertu Febri mengatakan bahwa keberadaan hewan ternak yang dilepas liarkan secara bebas oleh pemiliknya selama ini kerap memicu keluhan dari para pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor bahkan hampir mengalami kecelakaan fatal akibat rombongan ternak yang tiba-tiba menyeberang jalan tanpa pengawasan. Selain membahayakan keselamatan berlalu lintas, kotoran hewan yang berserakan di jalanan juga merusak estetika dan kebersihan lingkungan pemukiman. Melalui operasi bersama ini, Satpol PP dan Babinsa berharap wajah kecamatan, terkhusus di Kecamatan Kaur Selatan, dapat terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk ditinggali. Penegakan peraturan daerah atau perda ini dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat setempat. Langkah persuasif di lapangan diutamakan agar warga memahami tujuan utama dari penertiban yang sedang berlangsung. Ya, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id.

Kementerian Agama Kabupaten Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi upaya bersama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah, khususnya di wilayah Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur, kegiatan geber masjid dipusatkan di Masjid Islamic Center Kaur yang berada di Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan. Masjid tersebut menjadi lokasi utama pelaksanaan gotong royong kebersihan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjaga kebersihan masjid sebagai pusat ibadah dan aktivitas umat. Kegiatan Gebermas ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong membersihkan rumah Allah. Kebersihan masjid merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, masih dengan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, lagu dari The Massive Dengar Dengan Kau Yang Kusayang menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer di malam hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, masih bersama saya, Freddy Siswanto. Dan pendengar, seperti janji kita di awal jumpa tadi teman-teman, kami ajak Anda bergabung dalam gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya untuk menemani semua aktivitas Anda di malam hari ini. Kita buka kebersamaan kita di sepanjang lintas bintuan malam dengan satu lagu dangdut pilihan berikut ini pendengar. Sebelum kami ajak Anda semua bergabung di line telepon 0739 616 5555. Selepas lagu berikut ini, kami nantikan partisipasi Anda dan juga bisa bergabung di nomor WhatsApp 0811 7901 655. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: lagu dari BBG didengar dengan berdiri bulu romaku. Saat ini pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kita yang pertama yang bergabung di line telepon 0739 61655 untuk gelaran Dendang 988 di malam hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana? Lek Sukari di Tanjung Sakti. Gimana kabarnya malam hari ini, Lek Sukari?
1: Alhamdulillah baik, cuaca cerah.
0: Alhamdulillah baik kalau gitu ya. Gimana kita?
1: Karaoke.
0: Mau karaoke? Mau nyanyi nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa.
1: Nyanyi lagu apa ya?
0: Apa itu kira-kira yang mana?
1: Kira-kira. Kau di barat, aku di timur.
0: Enggak ketemu tuh.
1: Hah?
0: Enggak ketemu itu.
1: Enggak ketemu?
0: Iya. Kan satu di barat, satu di timur. Gimana mau ketemu?
1: Ya, dikali.
0: Enggak ketemu. Iya, lagunya dari ini ya. Siapa sih namanya? Asep Irama.
1: Iya, Asep Irama.
0: Oke. Lanjut aja kita?
1: Lanjut.
0: Boleh, yuk silakan.
1: Kacara ini sampai di sini.

0: Asoy banget.
1: Kurang mengizinkan.
0: Kenapa?
1: Sinyal.
0: Iya, sinyalnya agak sedikit terputus malam hari ini ya. Udah? Oke, nah salam-salamnya udah tadi ya. Halo. Iya, sepertinya memang ada sedikit masalah dengan sinyal sekali malam hari ini, teman-teman. Kita masih nantikan gabungan di malam hari ini ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam gelaran Dendang 988. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana?
2: Waduh, kubah gedong dong. Kalau Bang Ferry siaran Bandar Sayur Gedung Manis Senggol-Senggol
0: dong.
2: Oke,
0: dibuka dengan dibuka dengan pantun Bandar Sayur.
2: Ya.
0: Oke, lagi mana kabarnya malam hari ini?
2: Kabar malam ini daerah Gedung Wani lagi cerah. Satu minggu tidak gerimis, tidak ada embun, tidak ada apa.
0: Kirain tadi lagi hujan, nah baru mau ngomong, aduh saya iri, ternyata enggak.
2: Kalau di sini masih panas berdengkang ini.
0: Di sini sudah sempat hujan kemarin, tapi enggak.
2: Iya, aku kan dengar kan jam 7 itu buka di daerah Bengkulu itu, apa di RRI gitu kan. Ada hujan daerah sana, kata enak deh kan.
0: Di
2: kota belum daerah Palembang ini masih.
0: Di Bengkulu kota kemarin sudah hujan, sempat hujan lebat banget. Kalau di sini enggak terlalu lebat.
2: Enak bener.
0: Kalau Bengkulu di bagian sini belum terlalu lebat hujannya. Kalau di kota, dengar-dengar kemarin lebat banget hujannya. Mudah-mudahan lah ya.
2: Lagunya ini ya.
0: Boleh.
2: Karaoke lagunya dari Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
2: Ya, kalau sinyalnya agak mendukung, kalau tadi kurang mendukung sinyalnya.
0: Ini itu suara yang berdengung ini apa sih? Agak sedikit menjauh dari radionya, boleh tuh.
2: Ya.
0: Oke, ya. Lanjut kita.
2: Ya.
0: Yuk.

0: Makasih, Bang.
1: Oke.
0: Burung cerawati, itu petanda, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah tupak, buah apa sih? Tak apalah, apal saya pantunnya Bandar Sayur ini. Kapan-kapan kirimin buku pantun ke sini Bandar Sayur. Biar kita bisa balas-balasan pantun kan. Orang Melayu enggak tahu pantun ya kita ini. Biasanya kan orang-orang Melayu itu kan bisa tuh balas-balasan pantun lah. Kita orang Melayu enggak tahu pantun. Gimana ini ya? Di belakangnya Bandar Sayur pendengar. Masih kami ajak Anda bergabung di lantai telepon 0739616655. Kalau tadi ada pengadilan cinta dan sebelumnya ada lagu yang enggak ketemu. Kau di barat, aku di timur katanya. Di belakangnya, halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Iya, sepertinya terputus teman-teman. Kita masih ajak Anda bergabung saat ini pukul 21 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung di line WhatsApp juga bisa ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Tanjung Sakti.
1: Tanjung Sakti dengan siapa di sana?
2: Dengan Ibu Linda.
1: Ibu Linda di Tanjung Sakti.
2: Iya.
1: Gimana kabar Tanjung Sakti?
2: Kabarnya dingin.
1: Dingin?
2: Tadi gerimis tapi sedikit.
1: Alhamdulillah, udah ada hujannya ya kan?
2: Ada
1: krimis sedikit aja. Iya, oke lah kalau
2: Bang
1: begitu.
2: Bang Taroke, Bang Freddy.
1: Mm-mm.
2: Ntar putus nih, lah ketakut.
1: Apa tuh?
2: Kurang bagus.
1: Iya, apa tuh kira-kira?
2: Lagu dari Bunda Rita Sugiarto.
1: Mm-mm.
2: Curang.
1: Curang. Mm. Laporin polisi.
2: Ini aku penjarakan.
1: Mm-mm. Biar enggak keterusan dia kayak gini terus.
2: Iya.
1: Oke, bentar dulu saya
2: ajakan lagunya.
1: Bentar ya. Lagunya ada. Yuk, bisa dilanjut sekarang?
2: Lanjut.
1: Yuk.

0: belum.
1: Aku tak ingat dosa.
2: Ibu sudah kupenjarakan.
0: Iya, oke.
2: Aku nih bingung, musiknya kan setrumen. Bukan original, jadi agak gagup.
0: Oh, harusnya tadi ku cariin yang original ya.
2: Aku lupa tadi mau bilang.
0: Oke, kalau begitu. Kalau saya belum berani buat apa sih masuk karena nanti takut suaranya habis lagi. Ampun, angkat tangan saya. Boleh silakan.
2: Masuk di MC ini.
0: Salam-salam.
2: Salam-salam untuk kawan-kawan yang di perkebunan, di Tangkapengah, di Kupangan 7, di manapun berada, pokoknya. Tanpa terkecuali.
0: Itu aja. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak bisa gabungan malam hari ini ya, karena nggak kebagian sinyal. Dengerin aja teman-teman bernyanyi di malam hari ini teman-teman ya, karena kita akan berbagi kebahagiaan di malam hari ini. Terima kasih pokoknya untuk semua pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada yang tetap setia pada frekuensi FM 98,8 MHz. Jangan bosan-bosan untuk terus dengerin kita, karena kita juga tidak akan pernah bosan-bosan untuk menemani pendengar RRI Bintuan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Ani.
0: Di
3: kawasan Muara Saung.
0: Di kawasan Muara Saung, Pak Ani. Muara Saung udah kebagian hujan belum, Pak Ani?
3: Oh, udah hujan terus di sini, Bang. Hari ini dengan kemarin belum hujan.
0: Iya, emang beda ya kalau wilayah agak tinggi gitu kan.
3: Iya.
0: Nih kita yang di pesisir belum kebagian hujan ini.
3: Belum ya.
0: Pernah hujan kemarin.
3: Padahal di sini udah semingguan hujan, Bang.
0: Enggak ada, di sini cuma ada 2 malam, paling hujannya 5 menit kalau enggak salah.
3: Masih di deras.
0: Itu pun kalau teman-teman bilang debu juga masih berterbangan itu. Saking dikit hujannya.
3: Tapi dekat benar ini, Bang. Ini masalah dengan itu Bintuan.
0: Kemarin di sini hujan tuh. Kalau enggak salah ada teman yang habis pulang dari Bintuan kan. Dari Selasih itu enggak hujan katanya. Terus dapat dikit Polres ke tempat aku itu hujan. Nah, bayangin aja, apalagi dari Saung ke sini udah lumayan jauh.
3: Iya.
0: Oke, kita mau coba lagu yang mana boleh?
3: Anak Pabrik, Bang.
0: Yang mana?
3: Anak Pabrik.
0: Anak Pabrik? Waduh. Dan siapa itu?
3: Liwaldi, bahasa enggak salah.
0: Bentar. Ini saya belum pernah ketemu lagu ini masalahnya. Saya coba cari dulu ya.
3: Iya.
0: Kalau teman-teman yang lain mungkin udah pernah. Kalau saya jujur belum. Yang bentar ya.
3: Iya.
0: Yang ini bukan lagunya. Kayak gini
3: tak
0: bukan.
3: Salah, memang tak salah itu lagunya.
0: Bentar, kita kasih intro dulu. Yang ini bukan. Bukan atau iya?
3: Bentar. Ya, saya dengar dulu.
0: Oke, siap. Saya ikutin. Kalau iya, langsung lanjut nyanyi aja ya.

0: Oke.
1: Oke, salam-salam boleh, Bang?
0: Boleh, silakan dilanjut.
1: Salam-salamnya buat Pak Pera yang di Duku Selatan. Duku Selatan apa di mana itu, Bang?
0: Di Duku Selatan ya.
1: Iya, sama Pak Pera yang di Pematang Dabo juga. Sama Pak Mawar di 1116, sama Bok Lindanya tadi, Lek Sokari, sama itu aja, Bang.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Oke, terima
1: Bang
0: kasih.
1: Pridinya, selamat malam. Selamat tuntas, sampai tuntas gitu.
0: Itu aja.
1: Itu aja, Bang.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tengok-tengok WhatsApp dulu teman-teman ya. Kita lihat WhatsApp dulu. Ada beberapa yang sudah bergabung sekedar ingin titip salam katanya sama request lagu, enggak mau nyanyi. Enggak apa-apa. Yang penting selalu setia bersama gitu ya. Ada satu pendengar kita yang bergabung di WhatsApp malam hari ini ya. Ada, enggak usah disebutin namanya. Oke, boleh. Mungkin kayak jadi pengagum rahasia aja gitu ya. Minta lagu katanya. Boleh, silakan. Lagunya ada lagu dari Esa Risti dengan Tak Sedalam Ini. Oke, Esa Risti berarti kita play habis ini teman-teman ya. Saat ini pukul 21:39 waktu Indonesia Barat. Esa Risti untuk Anda.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan selepas tadi kita ikuti ataupun selepas tadi kita dengarkan satu lagu dari Esa Risti dengan Tak Sedalam Ini. Masih kita akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739916655 untuk gelaran Dendang 988 selepas beberapa lagu berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
1: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
0: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
1: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
0: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hatar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah, serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
0: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
2: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hatar,"
0: seru salah satu pemimpin.
3: "Benar, Samud dan Al-Hatarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
0: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
0: Tapi mereka semua menolak.
2: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
0: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum 'Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
2: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
0: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum 'Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
2: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
0: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum 'Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
2: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
3: Berlindunglah di dalam rumah."
0: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum 'Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum 'Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah, termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum 'Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, masih dalam gelaran Dendang 988 di malam hari ini. Untuk edisi siar hari Sabtu 8 Agustus 2026, masih bersama saya Freddy Siswanto. Kita masih ajak Anda bergabung di line telepon 0739616655 untuk berkaraoke di malam hari ini ya. Saat ini sekali lagi pendengar pukul 22:13 waktu Indonesia Barat. Sembari kita nantikan gabungan teman-teman di malam hari ini untuk line telepon ya, saya coba kembali buka WhatsApp kita ya. Yang malam hari ini bergabung ada Mas, iya ada Mas Joko katanya ya, di seputaran Bintuhan. Mau titip salam buat yang lagi dengerin RRI Bintuhan dimanapun berada. Terus juga lagunya dipilihin. Oke, salam-salam buat semuanya. Salam-salam buat semuanya. Jangan lupa bahagia di malam hari ini. Oke, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Kita masih ada satu lagi. Ada dari Mas Anda. Waduh, namanya Anda nih ya. Anda semua. Anda juga berkirim salam. Anda berkirim salam lagi. Alamatnya belum disebut ini. Anda di Kecamatan Tetap ya, deket ini. Salam-salam buat pendengar RRI Bintuhan. Lagunya Elvi Sukaisi dengan Bisik-Bisik Tetangga. Oke, mungkin lagi denger tetangga yang bisik-bisik di malam hari ini ya. Sehingga mungkin lagu ini bisa mewakili perasaan hatinya Mas Anda yang lagi dengerin RRI Bintuhan. Oke lah kalau begitu. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Saat ini pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Yang lagi bisik-bisik, ini spesial, bisik-bisik tetangga untuk Anda.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan 2 bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Lagu dari Eri Susan mendengar dengan hujan pukul 22:40 waktu Indonesia Barat. Walaupun malam hari ini enggak hujan, walaupun udah beberapa hari ini juga enggak hujan di Pondok Pusaka ya. Ya, mudah-mudahan saja dengan sudah terdengar satu lagu dari Eri Susan dengan hujan tadi bisa hujan ya dalam waktu dekat, ya minimal membasahi rumput ataupun rerumputan yang sudah kering kerontang di depan studio RRI Bintuhan. Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Lagu hujan tadi pendengar sekali lagi membawa kita pada menit ke-41 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk malam hari ini kita coba sajikan satu informasi untuk Anda. Polsek Maje, pendengar, Polres Kaur, menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Muara Jaya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur pada Rabu 5 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan menyusul kondisi kemarau panjang yang terdampak ataupun yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Penyaluran dilakukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sebagai bagian dari kegiatan Satgas Preventif Polsek Maje. Kapolsek Maje, Ibtu Rifikun, mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak kemarau. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolres Kaur untuk meningkatkan kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. 4 personel Polsek Maje terlibat dalam kegiatan penyaluran air bersih, yakni Aibtu Wahyu, Aibda Melian, Aibda Zainal, dan Brigpol Andre Wilian. Menurut Ibtu Rifikun, kondisi kemarau membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu pihaknya akan terus berkoordinasi dan memantau kondisi masyarakat di wilayah hukum Polsek Maje. Warga Desa Muara Jaya menyambut baik bantuan tersebut dan mengaku terbantu dengan adanya penyaluran air bersih dari jajaran Polsek Maje. Nah, pendengar, untuk informasinya pasti masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Dan sesi ataupun segmen terakhir kita untuk gelaran lagu-lagu dangdut dalam dendang 988 ada lagu dari Ikke Nurjanah dengan Padang Bulan.

Lagu dari Imam S. Arifin beringat dengan Hitam Manis. Ini menjadi lagu terakhir untuk kebersamaan kita dalam Dendang 988 Karaoke di Udara malam hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar RRI Bintuhan yang sudah setia terus bersama kami di

di Lintas Bintuan malam kali ini. Terima kasih tadi yang sudah bergabung bersama, bernyanyi bergembira bersama untuk gelaran Dendang 988. Terima kasih juga untuk pendengar yang tetap setia memantau kami, tidak mengganti channelnya gitu ya, di tetap pada frekuensi 98,8 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat. Dan jangan kemana-mana, karena RRI Bintuan masih akan terus menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini mendengar, kita akan sajikan beberapa lagu pop nostalgia ataupun lagu-lagu oldies menemani malam hari yang sangat-sangat sahdu saat ini untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka. Pukul 22:55 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
0: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwah. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
3: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
4: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
5: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
5: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan,
6: Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siaran hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan, mengudara melalui FM 98,8 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Selamat pagi, pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali, pendengar, untuk Lintas Bintuhan Pagi kali ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Pastinya masih bersama saya, Freddy Siswanto. Kita awali, pendengar, kebersamaan kita dengan lagu religi untuk kita jelang bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu mengikuti religi pagi dan dilanjutkan dengan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, info perakiran cuaca akan disajikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita awali kebersamaan dengan beberapa lagu ataupun dengan satu lagu bernuansa Islami, lagu religi untuk kita jelang bergabung mengikuti religi pagi ataupun sentuhan iman edisi Minggu 9 Agustus 2026.

Pendengar, kami langsung ajak Anda bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Saat ini pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqinun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pagi ini kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang sudah bangun, yang sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, atau yang belum segera tunaikan. Bagi kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu telah terbangun, bangunkan anak-anak kita, ajak salat subuh, sujud kepada Allah, bermohon kepada Allah agar semakin bertambah umur kita, semakin berkah pula. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Insyaallah dengan bersyukur itu, maka kenikmatan lama bertahan diberikan Allah kepada kita, bahkan sampai kepada puncak nikmat itu ditambah oleh Allah. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan terus kita menghiasi letikan lidah kita, membasahi bibir kita dengan kalimat-kalimat salawat dan kalimat-kalimat zikir, insyaallah kita semua termasuk orang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar religi pagi yang insya Allah berbahagia, tema kita pagi ini tentunya mewaspadai virus takabur. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat yang sering kita dengarkan adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, takabur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis pendek ini tadi, orang yang takabur ada dua macam. Pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran adalah pada orang tersebut. Ia menolak karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal, pendengar hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu, berkata kepada Fir'aun, "Jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah." Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyap kehormatan dan kekuasaan mereka.
Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan juga prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka, membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Ini yang pertama. Sedangkan pendengar, jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba, merendahkan mereka karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya daripada orang lain. Nah, para pendengar religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan, sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan juga berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan juga pengalaman, sehingga merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal-hal ilmu pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang atasan merendahkan bawahannya, begitu pun seterusnya. Nah, Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anak-anaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbul kullu mukhtal fahwir." Makna ayat itu, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu, jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu seperti yang dilakukan oleh orang-orang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan, dan rasa bangga diri. Pendengar, para pecinta religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita introspeksi kita. Kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun. Qarun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibendamkan ke dalam bumi? Kesombongan tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhirnya hajatnya tenggelam, binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan juga pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak. Sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Nah, jamaah, para pendengar semuanya, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita. Karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir diri kita adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar religi pagi yang dimuliakan Allah,
seseorang yang selalu memantau dan juga mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha menghindarkan dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan ilmu, harta, dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya. Tapi semua itu adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah, mengasihi orang-orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadu ataupun rendah hati. Karena tawadu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum latakhfuluna an afdalil ibadah at-tawadu al-hafazu ibni. Maknanya sesungguhnya kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadu, bersikap rendah hati. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena hanyalah orang-orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka kesekian banyak kebencian dan juga permusuhan. Akan hilang rasa iri dan juga dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megah dan saling membanggakan diri, dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Mudah-mudahan tentunya apa yang telah kami sampaikan ini membuat kita tergugah hati ini, membuat kita lebih sadar ternyata kita melakukan kesombongan-kesombongan yang pernah kita lakukan, itulah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong bukan merupakan pakaian Allah. Hamba Allah, manusia biasa seperti kita, tak layak menyandang sombong itu. Karena pakaian sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya apa-apa. Kita berilmu, orang pintar, ilmu hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya raya itu Allah titipkan hartanya buat kita. Ke orang punya kekuasaan jabatan yang tinggi, jadi orang terkenal, Allah titipkan kekuasaan itu. Mana ada orang pejabat seumur hidup? Mana ada orang kaya mati bawa harta bendanya? Mana ada orang yang sudah meninggal dunia ilmunya masih bisa, tapi orang mati habis ilmunya? Melainkan kita berikan kepada orang lain agar ilmu yang bermanfaat bisa mengalir buat kita walaupun kita sudah tiada. Begitupun semuanya, apapun yang Allah titipkan kelebihan kepada kita, syukuri saja. Berterima kasih kepada Allah. Kalau kita orang pintar, buatlah orang yang tak tahu menjadi tahu. Kalau kita Allah titipkan harta benda buat kita, buatlah orang yang membutuhkan harta benda, orang yang miskin, orang tak mampu menjadi tersenyum dengan sedekah kita. Kita punya kekuasaan, maka beri kesempatan buat kita beramal dengan kekuasaan kita, bukan menyombongkan diri. Lakukan sesuatu dengan kekuasaan kita yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Inilah ceramah singkat dalam Reji Pagi bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya virus takabur ini agar kita selamat dunia wal akhirah. Banyak maaf. Assalamualaikum.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyuruh wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia pukul dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Seluruh lurah, camat dan kepala OPD di Kota Bengkulu diminta memastikan bendera merah putih yang terpasang bersih dan layak. Terdapat penambahan jumlah penerima bantuan pangan di Bengkulu Utara untuk periode Juli 2026.

0: Dika Beringan, inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026. Informasi yang pertama, Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi meminta seluruh lurah, camat, dan kepala OPD memastikan bendera merah putih di lingkungan kantor pemerintahan dalam kondisi bersih dan layak. Didi menegaskan tidak boleh ada bendera yang kusam, lusuh, robek, atau rusak masih dikibarkan. Menurutnya, menjaga kondisi bendera merupakan bentuk penghormatan terhadap simbol negara sekaligus mencerminkan sikap aparatur dalam memaknai kemerdekaan. Ia meminta pimpinan perangkat daerah memperhatikan hal-hal tersebut, sekaligus mengajak masyarakat memasang bendera merah putih di rumah, tempat usaha, dan fasilitas lainnya dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sebelumnya, Pemkot Bengkulu telah membagikan 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Pendengar, program cetak sawah di Enggano dukung swasembada pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Kepala Bagian Kejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kabupaten Kaurenra Agung menegaskan bahwa proses perekrutan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur terbuka untuk umum. Ia memastikan seleksi ini tidak diperuntukkan bagi golongan tertentu, melainkan bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan, khususnya yang memiliki pemahaman kompetensi dalam pengelolaan zakat berasal dari kalangan alim ulama maupun profesional. Tenra juga menyampaikan hingga Jumat 7 Agustus 2026 baru terdapat satu orang pendaftar yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Pihaknya pun menghimbau masyarakat yang memenuhi kriteria untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Dijelaskan Rendra, pendaftaran telah dibuka sejak 1 Agustus hingga 24 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi administrasi akan dilaksanakan.
0: Pendengar, Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara Fanto Yudhistira mengatakan terdapat penambahan pada alokasi jumlah penerima bantuan pangan untuk periode bulan Juli 2026. Sebelumnya alokasinya berjumlah 36.888 penerima bantuan, namun kini bertambah menjadi 38.835 penerima bantuan. Berikut laporannya. Kami ulangi, mendengar, seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, total alokasi beras juga meningkat menjadi 388.350 kilogram. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, bantuan pangan periode bulan Juli dan bulan September kini tidak lagi dilengkapi dengan minyak goreng. Seluruh bantuan yang diterima masyarakat hanya berupa beras. Nantinya masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras untuk alokasi bulan Juli. Sedangkan untuk penyeluaran bulan Agustus dan bulan September, setiap penerima akan menerima 20 kg beras dalam satu kali penyaluran. Pendengar, kondisi calon paskibra Kabupaten Kaur dipastikan dalam kondisi bugar, meskipun latihan rutin yang dilakukan di bawah terik matahari pada musim panas ini. Rahim Winata menyampaikan laporannya untuk Anda.
2: Pelatih Paskibra Kaur memastikan para capas saat ini dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik saat mengikuti latihan rutin, para capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasa sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu, di tengah cuaca panas ini, para capas masih semangat berlatih. Serma Enus Tasri selaku pelatih utama saat diwawancarai RRI mengatakan, sejak hari pertama para capas tidak begitu terganggu dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapang yang berdebu di tengah musim kemarau ini, dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas.
3: Alhamdulillah anak-anak cepat menyesuaikan walaupun cuaca yang begitu panas. Karena kita sebelum masuk karantina sudah rutin ke latihan mingguan. Hampir dari bulan Maret sampai bulan Juli kita latihan mingguan. Jadi sehingga pas masuk karantina anak-anak pada adik kita itu nggak bisa berlatih.
2: Namun begitu pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Latihan harian tetap berjalan lancar berkat tempaan fisik yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, pihaknya menaruh perhatian khusus pada kondisi lapang yang berdebu akibat musim kemarau. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi menyukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu, para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuna melaporkan.
0: Pada masa reses, anggota Komisi 5 DPR RI, Erna Saridi, melakukan pertemuan dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu, yang juga diikuti pihak Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 7, membahas percepatan pembangunan sektor pertanian. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah program cetak sawah seluas sekitar 340 hektar di wilayah Analau, Kecamatan Padangguci Hulu, Kabupaten Kaur. Menurut Erna, lahan tersebut memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan air yang melimpah, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4: Nah, bagaimana program pemerintah ini kemudian bisa berjalan dengan baik kalau sinergitas ini tidak terbangun?

0: masing-masing, tetapi tersinergikan satu sama lain.
1: Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Provinsi Bengkulu yang membidangi infrastruktur, Erna menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi lintas sektor agar kebutuhan jaringan irigasi di lokasi tersebut segera direalisasikan. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Kaur. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Keberlanjutan program KKN Unip Delha Kaur minta warga jaga kebersihan desa. Informasi terkamnya disampaikan Tendio Safriawan.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Delha Kabupaten berharap seluruh gerakan dan program kebersihan yang telah dicanangkan di tingkat desa oleh mahasiswa KKN dapat berlanjut secara konsisten. Pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi terhadap kepedulian mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Bengkulu atas kontribusi aktif dalam mengedukasi pengelolaan sampah. Kehadiran para mahasiswa di tengah masyarakat dinilai memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran lingkungan warga di kawasan pesisir di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Junaidi mengapresiasi fokus para mahasiswa KKN Unip terhadap kebersihan lingkungan dan berharap aksi nyata tersebut terus diteruskan oleh warga setempat. Pihaknya menjelaskan bahwa keberlanjutan program menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menekan volume sampah liar di kawasan pemukiman. Dinas teknis berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintahan desa dalam mengawal dan memperkuat program-program lingkungan yang telah dirintis oleh mahasiswa tersebut.
3: Kami berharap setelah apa yang dikerjakan oleh adik-adik KKN dapat berlanjut sehingga lingkungan kita di Kaur Selatan, khususnya di Kabupaten Kaur, dapat terjaga dan dapat bersih.
2: Lebih lanjut, Junaidi mengatakan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat penataan sistem pengelolaan kebersihan berbasis desa di Kabupaten Kaur. Melalui komitmen bersama antara warga dan perangkat desa, budaya hidup bersih diharapkan dapat mengakar kuat dan diterapkan secara mandiri. Lingkungan yang bersih dan asri dipastikan akan membawa dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan menyiapkan gelaran pemilihan kepala desa Pilkades ulang di 3 desa guna mengisi kekosongan jabatan Kades definitif. 3 kawasan yang saat ini dipimpin oleh penjabat sementara tersebut meliputi Desa Batu Kuning dan Desa Bandar Agung di Kecamatan Ulumana, serta Desa Jerangla Tinggi di Kecamatan Mana. Kekosongan posisi pemimpin di 3 wilayah tersebut dipicu oleh faktor pengunduran diri pejabat sebelumnya, serta adanya kades nonaktif yang tersandung kasus hukum. Kepala DPMD Bengkulu Selatan, Windri, menjelaskan bahwa penetapan kades definitif harus melalui pemilihan ulang dan tahapannya sudah dikomunikasikan bersama pihak kecamatan serta BPD setempat. Windri menambahkan bahwa keberadaan kades definitif sangat krusial dalam menyusun perencanaan program pembangunan serta mengelola alokasi dana desa secara mandiri. Selama masa transisi demokrasi berlangsung, DPMD mengingatkan seluruh PJS Kades dari unsur ASN untuk senantiasa menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pejabat sementara diminta tetap fokus mengawal kelancaran pelayanan masyarakat hingga seluruh tahapan pemilihan selesai dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan proses pilkades ulang ini dapat tuntas tahun ini agar seluruh 142 desa di daerah tersebut memiliki pemimpin definitif. Disko Perindah Kaur siapkan penertiban alat timbangan SPBU hingga ram sawit untuk jamin kepastian ukuran. Informasi selengkapnya disampaikan Doni Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindah Kabupaten Kaur melalui unit pelaksanaan teknis metrologi bidang perdagangan bersiap menggelar pengawasan ketat terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak konsumen serta mewujudkan iklim perdagangan yang jujur dan adil. Sekretaris Diskoprina Kaur, Hayan Yanto, menegaskan bahwa kontrol dan penertiban ini akan menyasar berbagai sektor krusial tempat terjadinya transaksi ekonomi masyarakat. Pihaknya akan menyisir alat ukur mulai dispenser di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, timbangan tempat penerimaan hasil panen kelapa sawit atau ram sawit, hingga timbangan yang digunakan para pedagang di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Kaur. Menurut Hayan, pemeriksaan keakuratan timbangan dan perak ulang ini sangat penting untuk mencegah kekeliruan maupun kecurangan takaran. Sektor-sektor seperti transaksi BBM, hasil pertanian sawit warga, hingga kebutuhan pokok harian di pasar merupakan penopang utama ekonomi masyarakat Kabupaten Kaur. Sehingga keakuratan alat ukur di tempat-tempat tersebut harus dipastikan secara berkala.
5: Meteorologi ini mereka akan mengontrol timbangan yang ada di wilayah Kabupaten Kaur ini, baik itu timbangan yang besar seperti di pabrik sawit atau ram, kemudian SPBU, kertasop, sampai ke timbangan-timbangan yang ada di pedagang-pedagang di pasar ataupun di warung-warung itu.
4: Lebih lanjut, saya menambahkan pihak Diskoprina Kaur mengajak kepada seluruh pemilik usaha, pengelola SPBU, pemilik ram sawit, serta para pedagang pasar untuk bersikap kooperatif saat tim UPT Meteorologi turun ke lapangan. Kesadaran para pelaku usaha untuk mematuhi aturan meteorologi legal diharapkan dapat menjaga ketertiban perdagangan serta meningkatkan rasa saling percaya antara pembeli dan penjual di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Pendengar, pengemudi ojek online Ojol kini tidak hanya berperan mengantar penumpang dan barang, tetapi juga menjadi bagian dari jejaring keamanan masyarakat. Mobilitas mereka yang tinggi membuat para pengemudi dapat membantu kepolisian mendeteksi sekaligus menyampaikan informasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di berbagai wilayah Bengkulu. Ketua Ojol Kamtibmas Bengkulu, Raka, mengatakan para pengemudi siap menjadi mitra kepolisian dalam menjaga kondisi wilayah tetap aman dan kondusif. Menurutnya, informasi yang ditemukan para pengemudi selama berada di lapangan dapat menjadi masukan bagi kepolisian, terutama jika berkaitan dengan potensi gangguan Kamtibmas. Pelaku usaha makanan dan minuman dengan konsep serupa harus berinovasi di tengah persaingan usaha di Bengkulu. Berikut laporan Bisara Sianipar.
6: Pelaku usaha di bidang makanan dan minuman kini menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring bertambahnya jumlah kafe dan restoran baru. Kondisi tersebut membuat tingkat kunjungan pelanggan tidak selalu stabil, bahkan pada waktu tertentu dapat mengalami penurunan akibat banyaknya pilihan tempat makanan yang tersedia. Pimpinan Sultan Kopi Pantai Panjang Bengkulu, Bunda Peli, mengatakan usaha kuliner tidak selamanya berjalan lancar dan ramai pengunjung. Menurutnya, munculnya kafe atau restoran baru dengan konsep yang hampir serupa menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah pelanggan. Karena masyarakat biasanya tertarik untuk melihat desain interior, mencicipi menu baru, dan membandingkan harga yang ditawarkan. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam dunia usaha dan tidak perlu disikapi dengan rasa takut, melainkan dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
7: Yang dulunya kita kan di rumah makan biasa gitu. Kalau sekarang kita berbisnis di Pantai Panjang, memang ya harus berani. Harus berani bersaing sama yang lain, pengusaha besar.
6: Bunda Peli menambahkan inovasi menjadi kunci utama agar semua usaha tetap diminati, mulai dari menghadirkan menu baru, memberikan promo pada waktu tertentu, hingga menciptakan suasana yang nyaman dan berbeda. Ia juga mendorong pelaku usaha untuk menjalin kerjasama melalui kegiatan musik, komunitas, diskusi, maupun acara kreatif lainnya guna menarik lebih banyak pengunjung. Isara Sianipar melaporkan.
1: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 21 Radin Inten Kodim 0408 Bengkulu Selatan menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Semaku, Kecamatan Pasarmana, Kabupaten Bengkulu Selatan pada Sabtu pagi kemarin. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh hikmat ini sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para pejuang bangsa. Selanjutnya, seluruh peserta melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai ungkapan doa, rasa hormat, serta penghargaan atas pengabdian yang telah diwariskan kepada generasi penerus. Kazim 0408 Bungkul Selatan, Mayor Imatri Dimyati menyampaikan bahwa ziarah rombongan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat semangat patriotisme, nasionalisme, serta loyalitas prajurit dalam mengemban setiap amanah tugas. Demikian warta berita RRI pagi untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dan juga membuka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS di nomor 0811-7307-079. Saya Arya Dika, selamat pagi.

0: Pada berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Mbak Rayu dari BMKG Farmawati Bengkulu. Selamat pagi Mbak Rayu, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kulungko, Bengkulu Utara, dan Lembong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu dan Bengkulu Utara. Dan untuk di hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079.

92,5 Pro 1 karena profesi dan inspirasi. Pendengar, film The Odyssey, tahu ya? Film The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu ya sejak dirilis. Ini dilansir dari Variety pada Sabtu 8 Agustus 2026 berikut. Film yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau setara 7,6 triliun rupiah dari pasar domestik. Pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar dolar Amerika Serikat atau setara 10,3 triliun rupiah sehingga totalnya jadi 1,008 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,9 triliun rupiah. Pencapaian itu menjadikan The Odyssey film pertama Nolan sejak The Dark Knight Rises yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Peringkat dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. Kesuksesan tersebut jadi pencapaian besar ya untuk film drama berdurasi hampir 3 jam yang diadaptasi dari puisi berusia hampir 3000 tahun. Hasil tersebut juga semakin mengukuhkan Nolan pendengar sebagai salah satu sutradara paling sukses secara komersial di generasinya. Baik, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 92,5 FM atau RRI Digital. Udara minggu pagi ini rasanya teduh dan tenang ya, mendengar ya. Atau karena yang mungkin baru udah mandi atau sambil beres-beres atau sambil menikmati kopi teh hangat ya pagi hari ini sambil mendengarkan Pro 1 RRI Bengkulu. Intinya dimanapun Anda sekarang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Bengkulu, entah itu lagi sambil menemani si kecil main ya, atau sambil jogging, atau sekedar menikmati waktu luang di teras, semoga minggu ini penuh kedamaian pastinya ya. Selama sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti, saya Hari Andika bakal menemani ruang Anda pastinya dengan lagu-lagu pilihan yang bikin suasana ruang Anda makin hangat ya. Selamat menikmati hari Minggu, dan lagu ini spesial untuk ibu-ibu pekerja. Lagunya Tantri. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Roger, Roger. Roger.
2: Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas di darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh. Misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan ini.

0: membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, di sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari